0: rajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
1: Quando ocorrem catástrofes naturais, a Europa demonstra a sua solidariedade através de apoio prático. Hoje vamos analisar um dos principais instrumentos da UE para ajudar os países a recuperarem de uma catástrofe, o Fundo de Solidariedade da União Europeia. O fundo foi criado em 2002 após as inundações devastadoras que atingiram a Europa Central. Os governos da UE concordaram que, quando os países enfrentam catástrofes naturais graves, necessitam de um apoio rápido e fiável. Não se trata apenas de serviços de emergência, mas também de ajuda financeira para reparar infraestruturas essenciais. E é por isso que foi criado o Fundo de Solidariedade. Vejamos como funciona. Quando um país ou uma região é atingido por uma catástrofe, como uma inundação, tempestade, terremoto ou erupção vulcânica, as autoridades nacionais têm 12 semanas para solicitar a assistência da UE. Devem apresentar uma estimativa dos prejuízos totais, dados que mostrem a dimensão da catástrofe e pormenores sobre as medidas urgentes para as quais necessitam de apoio. Em seguida, a Comissão Europeia avalia o pedido. Verifica se a catástrofe cumpre os requisitos e confirma quais as ações de recuperação que o fundo pode apoiar. Depois disso, a Comissão propõe um pacote de ajuda que tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros da UE. Uma vez aprovado, o financiamento pode ser rapidamente libertado para permitir o início dos trabalhos de reconstrução. No entanto, subsistem problemas com o funcionamento do fundo. Vários países elegíveis continuam a enfrentar longos tempos de espera antes de receberem apoio, o que atrasa os esforços de reconstrução no terreno. Os procedimentos do fundo são frequentemente considerados demasiado lentos e complexos, e muitos defendem que a agilização dos pagamentos deve ser uma prioridade para o futuro. O Parlamento Europeu desempenha um papel fundamental para manter o Fundo de Solidariedade justo, eficiente e reativo. Enquanto co-legislador e ramo da Autoridade Orçamental da União Europeia, o Parlamento tem de aprovar qualquer utilização do fundo para que o financiamento possa ser disponibilizado. Os eurodeputados também examinam a forma como o dinheiro é gasto, promovem procedimentos mais simples e mais rápidos e trabalham para garantir que a solidariedade da UE chega atempadamente às comunidades afetadas. O Fundo de Solidariedade é diretamente financiado pelo Orçamento da UE. Todos os anos é reservado um montante de cerca de 1,2 mil milhões de euros para emergências, mas este limite máximo é flexível. Em caso de catástrofes de dimensão excepcional, a UE pode acrescentar verbas, recorrendo a financiamento não utilizado de anos anteriores. A União pode ainda complementar este montante através de ajustamentos orçamentais, desde que o Parlamento e os Estados-membros concordem. Desde 2002, o Fundo concedeu quase 9 mil milhões de euros em assistência a 24 Estados-membros, ao Reino Unido e a países candidatos, como a Albânia, o Montenegro e a Sérvia. Vejamos dois exemplos recentes. Em 2021, a Alemanha foi atingida por graves inundações. Foi uma das piores catástrofes naturais da história do país. Pelo menos 196 pessoas perderam a vida e as inundações causaram prejuízos na ordem dos milhares de milhões de euros. A UE disponibilizou 600 milhões de euros do fundo para apoiar os trabalhos de reconstrução. Em 2025, o Parlamento aprovou mais de 1 mil milhões de euros de ajuda do Fundo de Solidariedade para a Espanha e a França. A Espanha sofreu graves inundações na região de Valência em outubro de 2024. O dinheiro do fundo está a ajudar a limpar as zonas afetadas e a reparar estradas, redes elétricas e sistemas de abastecimento de água. Pouco depois da catástrofe ocorrida em Espanha, fortes ciclones atingiram os territórios ultramarinos franceses de Mayotte e Réunion. O financiamento da UE ajudou a restaurar serviços essenciais, como energia, água, instalações de saúde e estabelecimentos de ensino. Desde abril de 2020, no âmbito dos esforços da UE para combater a pandemia de Covid-19, o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade foi alargado no sentido de abranger emergências graves de saúde pública. Tal inclui a prestação de assistência às pessoas em caso de crises sanitárias e medidas para limitar a propagação de doenças infecciosas. Todos estes exemplos mostram como a solidariedade se traduz na prática. Unidos, os países europeus ajudam-se mutuamente a reconstruir, a recuperar e a avançar. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
2: El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025. Los periodistas encarcelados Andrei Pochobut, de Bielorrusia, y MC Amaglobeli, de Georgia, son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025 del Parlamento Europeo. Andrei Pochobut es un periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca de Bielorrusia. Es conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por la libertad y la democracia del país. Tras ser detenido en 2021, fue condenado a 8 años en una colonia penal. El Parlamento ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. Emsia Maglobeli es una periodista georgiana y directora de medios de comunicación digitales. Fue detenida en 2025 por participar en una protesta contra el gobierno y condenada a 2 años de prisión por motivos políticos. Maglobeli es la primera presa política en Georgia desde la independencia del país y una firme defensora de la libertad de expresión. Se ha convertido en el símbolo del movimiento de protesta prodemocrático que, tras las elecciones de octubre de 2024, se opone al régimen del sueño georgiano. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, el movimiento estudiantil serbio y, por otro, los periodistas y trabajadores humanitarios de Palestina y de todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnienserbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot Bosniens serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
4: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
3: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
4: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsatt vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till det internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Hello, kifinti. Jina Gavin, professionist malti tal-lingwi u l-interkulturalità, ma servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew, l-aktar parlament multilingwi fid-dinja. Kuljum, il-personal tagħna jittraduċi fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li mhux biss nittraduċu fil-lingwi mitkellma ħafna bħalma huma l-Ingliż u l-Franċiż, imma nittraduċu wkoll għall-Irlandiż, il-Malti, il-Latvijan, l-Estonjan, il-Sloven u ħafna lingwi oħra. Dan għaliex ir-rispett lejn id-demokrazija jisara f'rispett lejn id-diversità lingwistika. Il-lingwi b'inqas kelliema jistgħu verament jissaħħu fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba hija iva. Parti mir-raġuni hija minħabba l-firxa wiesa ta' inizjattivi li faslet l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li huma l-inqas mitkellma. L-Ewropa tħaddan aktar minn 200 lingwa. Minn dawn, 24 biss huma l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud bħall-Ġermaniż, il-Franċiż u t-Taljan huma mitkellma b'mod wiesa fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u anke barra minnha. Oħrajn bħall-Irlandiż u l-Malti huma anqas mitkellma iżda ugwalment uffiċjali u ugwalment apprezzati. U din mhix sorpriża, l-Unjoni Ewropea nbniet fuq l-idea li nkunu magħquda fid-diversità. L-idea tanti fil-qalba tal-ideali tal-Unjoni Ewropea li adottata bħala l-motto tagħha. Fil-qalba ta' din il-viżjoni hemm twemmin qawwi. Id-diversità lingwistika mhijiex ostaklu imma teżor li jistħoqlu li jiġi protett, promoss u ċċelebrat.
6: Ejja nħarsu lejn il-bażi legali. Hemm żewġ testi legali ewlenin li jagħmlu ċar l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. L-ewwel wieħed huwa l-artikolu 22 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Li jgħid li l-Unjoni tirrispetta diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. It-tieni huwa l-artikolu 3 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta r-rikkezza ta' diversità kulturali u lingwistika tagħha, u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Dawn mhumiex biss kliem. Dawn l-artikoli jiffurmaw is-sinsda legali għan-numru ta' azzjonijiet konkreti. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea adottat rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tippromovi it-talim ta' mill-inqas żewġ lingwi oħra minn barra l-lingwa materna tagħhom. Din ta' ftidher ambizzjuża iżda n-nies fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' din ir-rakkomandazzjoni. Skont tħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, aktar minn 8 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jemnu li kulħadd għandu jitkellem mill-inqas lingwa barranija waħda.
5: Ejja nagħtu ħarsa lejn il-Parlament Ewropew, fejn kuljum jiġi implementat l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. Hawnhekk l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea huma trattati b'mod ugwali. Kull diskors fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jiġi interpretat fil-ħin reali. Kull liġi tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha. Biex nagħtu idea tal-iskala ta' dan ix-xogħol, kull sena s-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jittraduċi l-ekwivalenti ta' mazz ta' dokumenti li jkun twil daqs it-torri jfel. Jekk int traduttur, student jew sempliċiment għandek passjoni għal-lingwi, żgur li taf li għandek aċċess għal-liate, terminoloġija interattiva għall-Ewropa. Din hija l-bażi tad-data terminoloġika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U hija enormi, għandha aktar minn 8 miljun terminu f'miljun u 200,000 entrata. U hija l-akbar bażi tad-data tat-terminoloġija multilingwi fid-dinja. Tkopri l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u saħansitra tinkludu wkoll il-Latin. Iżda l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-lingwi ma jiqafx biss ma l-istituzzjonijiet tagħha. L-appoġġ jinferex ħafna setturi, fil-klassijiet, fit-teatri, fil-libreriji u fl-spazji online, postijiet fejn il-lingwi jieħdu l-ħajja permezz tal-edukazzjoni, il-kultura u l-kreattività.
6: Il-biċċa kbira tan-nies jafu bl-Erasmus Plus bħala l-programm tal-Unjoni Ewropea għall-iskambji tal-istudenti. Iżda mhux kulħadd jaf li hemm proġetti oħra li għandhom lan li jippromuvu lingwi li mhumiex daqshekk mitkellma. Dawn il-proġetti kreattivi u innovattivi ta' sikwit jinvolvu skejjel universitajiet u assoċjazzjonijiet kulturali. Huma jippreżentaw modi differenti kif jagħtu s-seta lill-komunitajiet biex ikomplu jużaw u jitgħallmu l-lingwa tagħhom. Dawn huma żewġ eżempji minn Malta u mill-Irlanda. L-ewwel wieħed huwa proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett għandu lan li jgħallem il-Malti lil-ħaddiema barranin li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa, tal-avjazzjoni u tal-ospitalità f'Malta. L-inizjattiva tkopri korsijiet offruti mill-università stess u fuljetti intizi biex jarmu l-Malti bażiku. It-tieni eżempju huwa Wiki Women, proġett li laqaf flimkien skejjel organizzazzjonijiet lingwistiċi u l-fondazzjonijiet tal-Wikipedia tal-lingwi inqas mitkellma. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, l-istudenti fl-Irlanda għamlu riċerka dwar nisa notevoli li għadhom ma derux fuq il-Wikipedia u kitbu artikli ġodda dwarhom bl-Irlandiż. Lan kien li jissaħħu l-ħiliet diġitali, tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi xprunata r-rivitalizzazzjoni tal-Irlandiż li hija l-ewwel lingwa uffiċjali tal-Irlanda u hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda hija klassifikata li tinsab fil-periklu u proporzjon relattivament żgħir tal-popolazzjoni jitkellmuha fil-ħajja ta' kuljum.
5: Jaf smajt bil-film Daniż Another Round, ir-rumanz Malti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u l-Forum tal-Baħar Baltiku għad-dokumentari. Iżda taf x'hemm komuni bejnietom kollha? Dawn kollha kellhom l-appoġġ ta' Ewropa Kreattiva. Budget ta' aktar minn 2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, Ewropa Kreattiva hija l-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea li appoġġja s-setturi kulturali u kreattivi. Dan il-programm jipprovdi finanzjament għal xogħlijiet teatrali u taċ-ċinema, pubblikazzjoni ta' xogħlijiet, festivals u firxa wiesa ta' inizjattivi artistiċi li jiffukaw fuq id-diversità lingwistika u kulturali. Waħda mill-azzjoni tewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterari madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3500 ktieb u għen ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jieħu għarreja li lim il-frontieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films taċ-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lil mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu lil-hemm il-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
6: Kemm jekk tappartieni għall-komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio namlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti u wkoll bit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.